Yes, 95.2 RRI Pro 2 Palox, semuanya teman terbaik kamu, radionya anak muda. Gila ya liriknya ya, dalam banget. Tapi kalau menurutku nih teman Pro 2, sebelum kamu berusaha untuk mencintai orang lain, kamu juga harus tahu bagaimana caranya kamu menghargai diri kamu. Ya, dengan cara ya kamu juga harus bisa mencintai segenap dirimu dengan menjaga kesehatan, ya kan? Dengan menjaga kesehatan mental kita agar kita tidak mudah tersakiti. Karena dengan begitu, insya Allah kita juga bisa merespon yang baik pada perasaan orang lain, ya kan? Jangan ujuk-ujuk pengen dimengerti. Tapi kita aja gak tahu diri kita ini seperti apa. Atau di sisi lain nih, kita sangat melakukan perjuangan ekstra banget. Aku setuju sih ya sama orang yang total banget untuk bisa mendapatkan seseorang. Tapi jangan serta-merta kamu mau dilecehin gitu, ya kan? Ujung-ujungnya gak apa-apalah, demi sebuah perasaan gitu kamu sakit-sakit dahulu. No ya, hidup ini harus punya sinkronisasi teman Pro 2. Jangan pernah berupaya untuk perjuangan ekstra banget sama orang, tapi di sisi lain kamu merasa tersakiti. Itu gak enjoy namanya. Untuk apa mencintai hanya untuk tersakiti? Hidup cuma sekali, untuk dinikmati, bukan untuk meratapi.

0: Teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
3: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika, Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
2: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: 102, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Senjata makan tuan, peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Boros amat Neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh.

0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Iya, jadi teman Pro 2 ternyata

0: Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Gladys, itu gambar apa?
2: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
1: Panah itu apa ya?
2: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
1: Wajib dihormati tidak?
2: Wajiblah, Faro.
1: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
2: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
1: Oh.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

Masih mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 Palox, sebagai teman terbaik kamu Radio Anak Muda. Ini bersenda gurau miliknya Raim Laude ya, yang selalu bisa membawakan dan berkarya dengan lagu yang so sweet miliknya. By the way, gimana udah cukup tersadarkankah kamu pagi hari ini teman Pro 2, atau malah kamu harus punya waktu ke depan lagi agar kamu bisa connecting people mungkin. Itu kan tagline-nya Nokia. Apa kabar Nokia ya zaman sekarang ya? Ya kan dulu inget banget kan Nokia connecting people zaman dulu. Enggak apa-apa diumbar di sini kan udah enggak, produknya kan juga udah enggak ada lagi. Ada tapi enggak kayak dulu. Ya kan. Kita beralih ke Sally Walker, teman Pro 2, dengan Iggy Azalea-nya. Untuk kamu yang seneng agak-agak nge-rap, kita kasih koleksi Pro 2 yang nge-rap satu ini buat kamu.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Wih, asik sampai. Kok ada bikin apa, Kak?
2: Lihat-lihat yang FYP tuh.
1: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
2: Hei, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
1: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
2: Bagaimana?
1: Sini, saya kasih tau kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
2: Oh, begitu kah?
3: Just the guitar, okay, cool.

0: just the guitar. Okay, cool.
1: Ya, masih mendengarkan 95.2 RRI Pro 2 FM Lox Power, teman terbaik kamu Radio Jadak Muda. By the way, teman Pro 2, udah pasti tahu banget kalau kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama yang harus dijaga oleh seluruh lapisan masyarakat ya. Kesadaran untuk menjaga kebersihan dinilai sangat penting guna menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan terbebas dari berbagai bentuk pencemaran. Nah, pengamat lingkungan Dahlan mengatakan masyarakat perlu mematuhi aturan pemerintah terkait pengelolaan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Menurutnya, kebiasaan membuang sampah di lokasi yang tidak semestinya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, tersumbatnya saluran drainase, hingga meningkatkan resiko terjadinya banjir. Ya, menjaga kebersihan lingkungan harus dimulai dari kesadaran setiap individu. Membuang sampah pada tempatnya merupakan langkah sederhana, namun memiliki dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana nih kamu semua yang sampai dengan saat ini masih kayak nggak peduli dengan sampah di sekitar kamu dan udah buang sampah sembarangan aja gitu ya. Dari hal yang terkecil apapun gitu, dari bungkus permen, puntung rokok, sekecil itu teman Pro 2, tapi kalau banyak yang gak peduli, maka yang kecil tadi akan membukit banyaknya, dan kita akan semakin hidup di tengah sampah yang terus-terusan menjadi polusi dunia, teman Pro 2.

0: beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
1: Kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek.

0: sampai bersih-bersih kayak Pandawara, tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
0: Waduh, aku harus cabut lagi nih, Gak.
1: Lah, mau kemana?
0: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Eh, kok macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani. Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Yes, 95.2 RRI Pro 2 Valox, semuanya teman terbaik kamu, radionya anak muda. Sarah Fajira, Into You teman Pro 2. Ya, seperti biasa di jam segini tuh seringnya tuh penyiarnya gak sendiri ya. Ada aja yang nemenin pagi hari kita semua di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, untuk kamu yang udah sering dengar Pro 2. Dan di pagi hari ini ada kamu, perkenalkan lagi dong. Halo.
1: Halo, aku Iza. Dari Politeknik Negeri Lhokseumawe.
0: Iza Raudatul Jannah bukan sih?
1: Bukanlah. Si Putri Izatul Jannah Ayuka Muros 6.
0: Ah, apa?
1: Cut Putri Izatul Jannah Ayuka Muros 6.
0: 6 orang.
1: 6 kata.
0: 6 kata itu nama kamu?
1: Iya.
0: Masya Allah, kok orangnya minimalis ya?
1: Enggak lah.
0: Aku pengennya namanya panjang, orangnya panjang kayak Manda gitu, kayak Kak Manda, tahu kan ya?
1: Tinggi.
0: Ternyata imut banget. Iza, apa kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik-baik saja.
1: Membaik-baikkan diri.
0: Membaik-baikkan diri kenapa? Ini kan awal bulan.
1: Iya kan?
0: Iya, kenapa? Kita di seru-seruan di sini teman Pro 2. Kenapa?
1: Melihat kondisi dolar.
0: Oh my ya, god.
1: Ya, kita juga uang juga sikit.
0: Kamu benernya harus masuk ekonomi, bukan anak komputer. Soalnya tadi sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol di teman Pro 2 kalau jurusannya apa, ya sering ngebahas apa dan kesenangannya apa. Aku kira gara-gara kamu gelisah ngeliat tumpukan sampah di mana-mana gitu loh.
1: Itu gelisah juga sih.
0: Itu gelisah juga karena gimana pun memunculkan polusi ya.
1: Iya benar.
0: Dan bau kita juga. Bau udah pasti, kita bernafas mengelilingi satu lingkungan ke lingkungan yang lain tuh kayak ada aja. Dan sebenarnya kalau kamu pribadi udah termasuk orang yang concern untuk buang sampah pada tempatnya nggak sih?
1: Kalau menurut aja pribadi udah sih. Udah soalnya biasanya memang kalau kita habis makan kayak itu bakal simpan sampahnya dulu, misalnya di Honda atau di tas. Nanti sampai ketemu tong sampah baru kita buang.
0: Eh benar. Aku tuh ini bukan peres ya teman Pro 2, ini bukan cuman basa-basi ya. Aku tuh sering banget karena aku single gitu dan aku juga sering mencuci bajuku sendiri. Itu aku sampai lupa ternyata aku sering banget membuang bungkus permen di dalam celana aku gitu. Jadi alhasil pas mau ngeringin, menjemur gitu, kresek-kresek, ngirain ya uang 50.000 gitu sangat lumayan di akhir bulan kemarin ya. Ternyata bungkusan permen teman Pro 2. Dan ini berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, bagaimana kita ya sebagai agent of change. Wih ya. Pentingnya berkolaborasi dalam menjaga lingkungan. Nah, kalau kata kamu kan kebersihan itu dari diri sendiri ya.
1: Iya.
0: Bagaimana kita menjaga kamar kita mungkin ya. Selanjutnya bagaimana kita menjaga diri kita agar terjauhkan dari tumpukan bakteri. Dan hal ini kan sering kebawa terus tuh dalam kehidupan sehari-hari, dalam secara kontinu terus menerus kan. Iya. Nah, kalau kamu butuh nggak sih kolaborasi?
1: Menurut Ija sih seharusnya sangat butuh ya. Karena kan kalau sana kita punya kesadaran diri sendiri untuk membersihkan, ya itu cuma diri kita sendiri. Kalau seandainya masyarakat lain masih buat, ya bakal gak imbang dong dengan kita yang sendiri ya. Mungkin mereka ada 10.000, kita sendiri kan gak cocok ya. Kalau seandainya kita memilih gak membuang sampah misalnya di laut atau di sungai, tapi orang buang kan sama aja. Yang menghirup udara itu kan kita juga, begitu. Jadi pentingnya kolaborasi dengan masyarakat, mungkin organisasi kita, teman-teman, keluarga, dan pemerintah juga, gitu. Jadi ya sama-sama kita merasakan kalau bersih, kalau cuman Iza sendiri yang bergerak, ya aneh aja. Iza nggak buang, orang buang, tapi Iza tetap hirup tuh, cium.
0: Iya, karena kita bernafasnya bukan lewat insan ya kan, beda sama ikan gitu ya kan teman Pro 2. Ya semoga hal ini bisa apa ya, kembali memberikan semangat tersendiri buat kita bagaimana agar kita bisa terus-terusan menjaga lingkungan kita sehingga bisa menciptakan udara juga yang bersih. Dan kamu, aku ngelihat sendiri ya di saat waduk, di saat pemerintah tuh lagi konsennya untuk membersihkan waduk dengan proyek-proyeknya dalam kebersihan, itu masih aja loh ada orang yang ngebuang bekas batok kelapa. Aku tuh ngeliat sendiri pas jogging pagi. Ya karena aku orangnya 24 jam jogging ya, makanya aku proporsional banget ya. Dan aku kebalikannya teman Pro 2. Sekarang gak bisa nipu, sekarang sudah ada visualnya. Kalau dulu tuh kamu cuma bermain dengan audioku yang ini orang siapa sih keren banget gitu ya. Gitu ngeliat visualnya, oh sedikit raksasa ya. Tapi raksasa yang lagi pagi hari ini nemenin kamu tuh benar-benar apa ya, benar-benar resah gitu ya, ngelihat ada segelintir orang mungkin nggak peka gitu ya terhadap sekitar dia, udah ngelihat pemerintah lagi konsen-konsennya, bahkan menyewa ya pasti ya, alat-alat berat itu kan disewa ya pasti, dan itu mengeluarkan uang yang besar, anggaran yang gede untuk bersihin, tapi kok masih tidak ada kesadaran ya untuk membuang sampah pada tempatnya. Kamu ngelihat orang kayak gitu tuh bagusnya diapain ya?
1: Itu,
0: apa kita ceburin aja di waduh?
1: Bisa jadi ya. Ya. Tapi memang kita habis akal mungkin ya. Mungkin kalau seandainya kita mengadakan seminar untuk edukasi itu cocok. Cuman mungkin kurang ya. Lebih baik kita langsung ke terjunnya langsung. Dulu sekitar 2 tahun lalu, tahun yang lalu Ica pernah ngikut event Jalan Santai dari pemerintah deh kalau gak salah, untuk perayaan hari 17-an. Kalau gak salah hari itu kebijakan dari pemerintah hari itu, kita kan jalan santai tuh, tapi kita wajib
0: sambil pungut.
1: Oke,
0: di mana, di Waduh atau di mana?
1: Itu di sini. Maksudnya?
0: Di ya lebih tepatnya di mana?
1: Oh, lebih tepatnya kan itu sekeliling Waduh ya. Jadi di kita Waduh, dari lapangan Nira ke Waduh terus kembali lagi ke lapangan Niranya lagi itu. Dan setelah jalan santai itu jadi bukannya makin banyak sampah ya. Biasanya kan kalau event banyak sampah ya.
0: Betul.
1: Tapi hari itu jadi bersih banget. Maksud, memang bersih banget ya. Karena mungkin diiming-imingi juga oleh hadiah walaupun, tapi kan orang jadi semangat.
0: Betul.
1: Setidaknya
0: betul,
1: itu kebijakan yang bijak dan kreatif juga bagus ya. Jadi dengan kita jalan santai, ada door prize-nya, jalanan juga bersih ya kan, karena kita ngutip sampah. Dan kebetulan memang plastiknya itu juga disediakan dari pemerintah, jadi kita gak bawa apa-apa.
0: Atau kita harus tindak langsung nih. Begitu ketemu, kayak aku kemarin ketemu orang, langsung tidak langsung, tapi nanti bertolak belakang dengan HAM kan.
1: Iya. Jadi baik-baik aja, gak usah pedas.
0: Iya kan, begal aja dilarang loh. Langsung digimanain kan. Konon yang cuman buang batok kelapa gitu loh.
1: Iya.
0: What do you think? Gimana tuh?
1: Kalau menurut saya mending kalau kesana yang memang nampak sebaiknya dihentikan aja sih. Dihentikan
0: apanya, nafasnya atau apanya nih?
1: Oh, jagalah, dihentikan orangnya lah. Bang, jangan buang di situ, Bang. Ini waduhnya udah bersih nih. Sayang kali pemerintah keluar uang misalnya.
0: Betul.
1: Suruh aja pulang Pak lain lah, yang lebih pantas lah tempatnya.
0: Tapi sayangnya teman Pro 2, hal-hal yang kayak gini tuh justru terkadang jadi bumerang untuk sebagian orang. Karena apa? Karena hidupnya belum teratur dengan hal yang sama. Ya mesti amburadul, mesti suka, ya gitu-gitu deh pokoknya ya. Yang jelas melalui momen pagi hari ini, kita mengajak ke semua orang bahwasanya pentingnya kerjasama. Ini namanya kolaborasi ya. Pentingnya kerjasama, pentingnya saling mengingatkan gitu ya. Karena kan kalau ngomongin sampah itu kan hal-hal yang klasik.
1: Yeah.
0: Hal-hal yang bosenin gitu dari dulu ke dulu. Sama kayak kita ngebahas narkoba, gak ada habisnya. Ya kan, BD-BD tetap ada, ya kan, kurir-kurir yang gak jelas juga masih di mana-mana. Tapi ini merupakan kepedulian kita semua, yang kalau kita gak terus mikirin, terus bertindak, maka sampah, narkoba, apalagi hal-hal judi online, ya kan. Kamu sebagai anak muda yang sering terlintas di pikiran kamu selain dolar tadi apa aja? Sampah udah pasti, narkoba udah pasti.
1: Mungkin yang sekarang lagi marahnya HIV juga ya.
0: Itu juga udah pasti, ya kan?
1: Ya, selain itu apa ya?
0: Masa depan mungkin?
1: Ya, itu juga harus dipikirkan sih.
0: Masa depan, oke leh. Semoga pagi hari ini kita berhasil menginspirasi kamu semua, teman Pro 2. Tentunya salah satunya adalah bagaimana cara kita agar kita terus bisa menjadi orang yang membuang sampah pada tempatnya. Tapi mantan bisa dibuang gak sih pada
1: tempatnya?
0: Buang
1: aja lah.
0: Oh gitu ya. Oke deh, jadi kemana-mana.

0: Tahukah Anda kalau Indonesia sebenarnya memiliki reaktor nuklir? Adalah reaktor nuklir Triga 2000 yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Bandung. Merupakan reaktor nuklir pertama dan tertua di Indonesia. Reaktor nuklir ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Soekarno, pada tahun 1965. Ketika meresmikan reaktor nuklir Triga, Presiden Soekarno menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia sudah memasuki era atom. Dengan penguasaan teknologi atom, maka Indonesia sudah siap memasuki era modern. Status reaktor Triga 2000 yang ada di Bandung saat ini sudah tidak dioperasikan dan reaktor nuklir ini telah difungsikan untuk kepentingan pendidikan.
1: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
2: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
3: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
4: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
3: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
4: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
3: Jadi gak boleh ya, Ma?
4: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
3: Iya, Mama.
2: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Mati aku kan.
3: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
4: Rizky?
2: Gak ada kok.
3: Oh, tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

0: penasaran sama lagu ini, teman Pro 2, ini lagunya Adele, ya, Love in the Dark, ya. Ini bukan 2024 sih, setahu aku ini lumayan lama, tapi kembali diproduksi, ya, untuk hasil yang lebih maksimal, khususnya for Adele lovers, ya. Gimana kamu, Ija, seneng sama Adele?
1: Enggak, favorit sih, tapi memang lagunya awesome semua, awesome.
0: Iya, awesome. Langsung istimewa semuanya, yeah, ya. Dan menurut kamu, from the one your favorite song by Adele, apa tuh kira-kira?
1: Ini yang, apa ya, itu lagunya udah lumayan
0: Someone
1: lama.
0: Someone Like You.
1: Iya, mungkin ya.
0: Dan itu penghargaannya banyak banget. Waktu dia di penghargaan, ajang penghargaan itu aku lupa nama ajangnya apa.
1: Someone
0: dia
1: Like
0: tuh,
1: You.
0: Dia tuh meluk. Meluk pialanya dan dia mengalahkan banyak musisi internasional lainnya, ya. Dan semoga spirit semangat kita di pagi hari ini mampu membuat orang-orang terus bisa menjaga lingkungan. Salah satunya yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, ya. Adele buang sampah pada tempatnya pasti dong, ya. Apalagi orang-orang luar sana kan kayak mereka pasti konsen banget sama sampah, orang-orang luar tuh ya, sama sampah peduli, terus sama hal-hal kecil yang kayak hewan-hewan tuh, yang kalau orang bilang ternyata di negeri kita sendiri agak-agak kurang dengan perikehewanan atau apa. Nah kalau di luar, hal-hal kayak gitu tuh sangat-sangat bener-bener dikonsenin gitu, apalagi buat kesehatan ibu dan anak tuh luar biasa banget. Bukan berarti di daerah kita enggak juga, tapi di luar tuh lebih kayak ekstra aja gitu, ya kan? Seru juga kan ngelihat kayak kita lagi habis jalan jauh terus tiba-tiba ada beruang yang lewat gitu, dan itu ditungguin, dan itu tuh betul-betul di jalan raya, bukan di jalan yang penuh dengan kehutanan. Itu salah satunya apa? Mereka cinta terhadap lingkungan. Dan itu kan termasuk bagian dari lingkungan kan,
1: iya,
0: menjaga ekosistem, nggak kayak babat-babat hutan. Sementara ekosistem yang ada di hutan kan jadi pada mencar-mencar nggak jelas, iya, kan. Nah, kamu ada yang kamu ingin sampaikan nggak buat teman-teman yang seumuran sepantaran kamu mungkin di pagi hari ini yang lagi dengerin Pro 2 FM Loksmawe, khususnya untuk pada selamat pagi teman Pro 2, Ijak.
1: Oke, jadi buat teman-teman, demi menjaga lingkungan kita, kan kita juga mau ya lingkungan kita bersih, ya kan, enak pandang, pandangan mata kita juga enak, tidak kotor, tidak bikin mood kita rusak lah karena bau atau semacamnya. Ya kayak tadi saya bilang, seberusaha mungkin kita membersihkan rumah kita, lingkungan kita. Kalau emang nggak bisa, belum bisa berkolaborasi dari diri sendiri dulu. Contoh kayak tadi ya, masukin sampah kalian itu ke tas atau ke kantong sampai kalau jumpa ke tong sampahnya, gitu. Cukup itu aja.
0: Karena dengan begitu itu juga bisa mengurangi
1: polusi sampah.
0: Dampak sampah di mana-mana, ya. Oke deh kalau begitu, thank you Iza udah mampir lagi ke Pro 2. Ini kita udah berapa kali ya bareng ya?
1: Berapa kali, agak kehitung sih saking banyaknya.
0: Gak kehitung sampai saking banyaknya. Dan Iza ini juga merupakan salah satu mahasiswi Politeknik jurusan
1: TIK.
0: TIK, teman Pro 2 yang lagi magang, yang lagi magang di RRI. Dan bulan depan udah kelar ya kamu ya?
1: Udah ada kelar.
0: Oke deh, semoga ada banyak kenangan yang bisa kamu bawa sebagai pengalaman untuk kedepannya.
1: Iya,
0: Iza, thank you di pagi hari ini ya. Semoga kita terus semangat untuk menjaga lingkungan. Merdeka.

0: 102.
1: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
2: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
2: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
2: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
2: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
2: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
2: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
2: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
2: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
2: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
2: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Hei, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal banyak yang memerlukan.

tapi juga sekalian nonton siaran visual. Sekarang dengar radio bukan hanya audio, tapi juga bisa menonton siaran langsung audio visual melalui RRI Digital. Ayo dengarkan RRI Digital di HP kamu. Caranya mudah banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store, lalu daftarkan akun. Setelah itu, pilih menu dan fitur-fitur yang kamu inginkan. Misalnya kamu mau mendengarkan siaran radio Pro2 RRI Lok Semawe, kamu tinggal klik fitur radio dan pilih program 2 yang ingin kamu dengar sekaligus kamu tonton. Setelah memilih program, kamu akan langsung terhubung dengan siaran yang sedang berlangsung. Selain menonton, kamu juga bisa meninggalkan komentar dan berinteraksi dengan penyiar. Jangan lupa like dan share siaran yang sedang kamu tonton ke sosial media. Selain mendengarkan radio secara online, di RRI Digital kamu juga bisa membaca berbagai berita dari seluruh Indonesia, menonton podcast, memutar playlist lagu, membuat konten komunitas, dan menikmati berbagai sajian konten-konten menarik lainnya. Ayo berinteraksi, berpartisipasi, dan berkolaborasi bersama kami di RRI Digital. RRI Digital, dengarkan satu Indonesia dalam satu aplikasi.

0: Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.
1: Sebutkan apa permintaanmu.
2: Pengen cepat kaya, Mbak. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbak.
1: Banyak.

0: pasti aku cepat kaya.
1: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji? No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

0: pagi teman Produa. Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
1: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
0: Kreativitas.
1: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
0: Bahkan hobi.
2: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
0: Yuk gabung di Spada. Setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausala, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru mbak, mau ada rapat nih. Awas.
3: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sari Jahniung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
2: Aduh, capek. Iya kak,
1: hari ini memang benar-benar capek ya.
2: Iya kak, apalagi ini udara panas juga.
1: Iya, saya juga deh. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
2: Halo ma. Iya ma, ini saya masih ngirim-ngirim lamaran ma. Udah makan kok ma. Iya ma, nanti sore saya pulang ya ma. Iya ma.
1: Kamu lagi cari kerja?
2: Iya kak, udah 2 tahun saya cari kerja tapi masih belum dapat-dapat. Gitu. Iya kak, kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya di 0811-715-952.
7: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
8: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
9: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius kali kelihatannya.
8: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
9: Perbanyak membaca, deh. Biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
8: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh.
9: Iyo adik, nah itu baru namanya saya punya adik.
10: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
2: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
1: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
2: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
1: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
2: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
1: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
2: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
1: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.

dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut, kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku, Laut Bercerita,

KBRI dengan esensi buku Metropop Resign. Resign mengisahkan kisah seorang tokoh utama yang terjebak dalam rutinitas monoton pekerjaannya di sebuah perusahaan besar di ibu kota. Ia adalah contoh nyata dari generasi muda yang mungkin menghadapi tekanan dalam menjalani karir yang mereka ambil hanya karena tekanan sosial dan ekspektasi keluarga. Pekerjaannya membuatnya merasa terjebak, tidak berdaya, dan semakin meragukan apakah pekerjaan tersebut memberikan makna atau kebahagiaan dalam hidupnya. Namun semuanya berubah ketika ia bertemu dengan seorang karakter perempuan yang berbeda. Karakter ini menginspirasinya untuk mempertanyakan ulang prioritas apa dalam hidupnya dan merenungkan makna sejati dari pekerjaan dan kebahagiaan. Keduanya memulai perjalanan yang menarik untuk mengejar impian dan meraih kebahagiaan sejati. Buku yang ditulis oleh Almira Bastari ini menggambarkan konflik batin tokoh utama yang dihadapkan pada pilihan antara karir yang konvensional dan impian yang lebih autentik. Mengilustrasikan bagaimana tekanan sosial dan ekspektasi dapat memengaruhi keputusan seseorang dalam menjalani hidupnya. Di tengah perjalanan ini, buku Resign membahas tema makna dalam pekerjaan dan hubungan antara karir serta kebahagiaan. Buku ini juga mengeksplorasi hubungan percintaan tokoh utama dengan karakter perempuan yang ia temui, membantu meruntuhkan dinding emosionalnya dan mengungkapkan potensi cinta sejati serta hubungan yang berarti. Ini menciptakan lapisan emosional yang dalam buku ini. Selain itu, Resign menghadirkan penggambaran perkotaan yang hidup dan dinamis. Pembaca akan merasa seperti mereka mengikuti karakter utama dalam menjelajahi kota dengan segala keragaman dan kompleksitasnya. Menciptakan latar belakang yang kuat untuk kisah ini dan menghadirkan nuansa modern perkotaan yang autentik. Melalui perjalanan karakter utama, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti sejati dari kebahagiaan dan bagaimana menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan impian pribadi. Buku ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya mengejar apa yang benar-benar penting dalam hidup kita daripada hanya mengikuti alur yang sudah ada. Resign yang ditulis oleh Almira Bastari pada tahun 2018 ini bercerita yang memadukan elemen-elemen romantis, dramatis, dan motivasional tentang kisah pertumbuhan pribadi, penemuan makna, dan keberanian untuk mengambil langkah-langkah besar dalam hidup. Ini mengingatkan kita semua bahwa kita memiliki kendali atas arah hidup kita dan bahwa kita penting untuk mengejar apa yang membuat kita bahagia. Dalam akhirnya, Resign adalah sebuah karya sastra populer yang menggambarkan perjalanan pribadi yang menginspirasi. Buku ini mengajak pembaca dalam ruang merenung tentang tujuan hidup mereka, impian, dan kebahagiaan sejati. Judul buku dari Metropop Resign, penulis Almarita Bastari, tahun terbit 29 Januari 2018, RRI.

0: santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: RRI Produa Lok Semawe.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: 95,2 Radio Laksmi, teman terbaik kamu. Kita masuk waktu azan zuhur untuk Laksmi Dance Waktu. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
1: Hai teman Pro 2, kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Laksmi, teman terbaik kamu.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Teman Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

dengerin siaran Pro 2 RRI Loksemawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikToknya Pro 2 @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsAppnya di 0811 dan 715 952.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Siaran Pro 2 RRI Lux Maui di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LuxMaui. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15 952.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu.
1: Hatta zurtumul maqabir.
0: Sampai kamu masuk ke dalam kubur.
1: Kalla sawfa ta'lamun.
0: Sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu.
1: Thumma kalla sawfa ta'lamun.
0: Kemudian sekali-kali tidak. Kelak kamu akan mengetahui.
1: Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin.
0: Sekali-kali tidak. Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti.
1: Lata'unnal jahim.
0: Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim.
1: Thumma lata'unnaha 'ainal yaqin.
0: Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdengar yang hatinya dimuliakan Allah. Dalam hidup kita ingin keberkahan, dan setiap waktu kita ingin mencari keberkahan. Maka dari itu, apakah keberkahan waktu itu? Secara matematika dunia, membaca Al-Quran seperti mengurangi waktu kita dari 24 jam sehari menjadi berkurang sekian detik, sekian menit, atau sekian jam bila digunakan untuk membaca Quran. Tapi tahukah Anda bahwa waktu yang Anda gunakan untuk membaca Quran itu sebenarnya tidak hilang begitu saja. Ia akan digantikan oleh Allah dengan keberkahan yang berlipat ganda. Apa itu keberkahan? Keberkahan artinya pertambahan dan pertumbuhan. Wujudnya dapat beragam cara. Pekerjaan yang selesai tepat pada waktunya, kesehatan yang tetap terjaga, kemudahan dalam pengurusan, dan sebagainya. Itu adalah wujud terkecil dari keberkahan yang akan kita dapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Pernahkah Anda mendengar tentang orang yang stres, atau orang yang sedang kebingungan mencari inspirasi, atau orang yang kesulitan menyelesaikan pekerjaannya, atau orang yang waktunya habis sia-sia tanpa produktivitas? Itulah semua bentuk kehilangan umur yang disebabkan oleh tidak berkahnya waktu. Tahukah Anda bahwa zaman dahulu kala para ulama bisa menulis karya-karya agung yang jumlahnya melebihi umur mereka, padahal saat itu belum ada mesin ketik, belum ada komputer, belum ada teknologi canggih seperti hari ini. Seluruhnya ditulis manual dengan tangan dan peralatan yang sangat sederhana. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa? Maka jawabannya adalah karena waktu mereka penuh dengan keberkahan. Maka dari itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan Anda tinggalkan Al-Quran, karena kemudahan itu akan berbanding lurus dengan kadar yang Anda baca. Luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di waktu yang luang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe, atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 08 11 67.

Masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Waktu udah nunjukin pukul 16 lewat 16 atau jam 4 lewat 16 sore ya. Baru aja kamu dengerin Kotak Kembali Untukmu. Dan gimana kabar hari ini teman Pro 2? Semoga sejauh ini berjalan lancar ya. Sekarang udah masuk waktu sore, jam-jam dimana energi udah mulai turun dikit, tapi aktivitas belum benar-benar selesai ya. Buat kamu teman Pro 2 yang masih kerja mungkin, atau masih belajar ya, masih kuliah atau apapun itu, semangat ya dikit lagi. Yang lagi di jalan hati-hati dan semoga lancar sampai tujuan. Jangan ngebut-ngebut, santai aja. Tapi kalau emang ada yang harus dikejar, tetap hati-hati ya. Dan yang udah sampai, yang udah santai di rumah, selamat menikmati salah satu waktu paling enak dalam sehari. Ngomong-ngomong, sore itu unik ya teman Pro 2. Kalau pagi identik sama semangat memulai, malam identik sama istirahat. Nah, sore itu seperti jeda di tengah-tengah ya, waktu yang pas buat tarik napas sebentar sebelum lanjut ke aktivitas berikutnya. Jadi kalau hari ini terasa padat, gak apa-apa. Gak semua hal harus selesai hari ini juga ya. Yang penting kamu udah menjalani hari ini sebaik yang kamu bisa. Oke, tetap barengan aku teman Pro 2. Aku bakal temenin sore kamu dengan lagu-lagu yang asik, santai dan cocok buat nemenin perjalanan menuju malam nanti.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Masih di 95,2 FM, Pro 2 Loksmawe, teman terbaik kamu darinya, Pendara featuring Matter Hello terbit. Ya masih di sore ceria ya teman Pro 2, barengan aku Marley. Dan seperti biasa aku mau sharing sedikit berita ya. Ada info darinya Slang ya, di tentang penampilannya di Java Jazz Festival ya. Mereka itu nampil apa ya, rasa nge-jazz tapi rasa rock and roll. Nah, bukan Slang namanya kalau nggak rock and roll. Tapi di Java Jazz hari ketiga ini agak beda ya. Bim Bim dan kawan-kawan itu secara elegan bawain lagu-lagu mereka dengan aransemen yang baru. Dan aksi mereka itu diawali dengan lagu Bang Bang Tut, aransemen yang apik, sukses membuat penonton ikut bernyanyi sejak menit pertama. Nggak cuma itu teman Pro 2, Slang juga bikin setlist yang kombinasiin deretan hit legendaris dengan kejutan-kejutan yang lebih fresh ya. Dan lanjut nih, Slang bawain Tong Kosong dan lagu romantis Mawar Merah. Salah satu momen yang paling mencuri perhatian itu ketika Bim Bim ngambil mikrofon utama ya, berada di depan panggung, Bim Bim bawain lagu Esok Kan Masih Ada. Dan penampilan solonya ini memberikan nuansa yang lebih intim dan hangat di tengah megahnya panggung Festival Jazz. Dan gak lupa, biarpun di event jazz, Slang juga tetap tampil rock and roll ya. Semua itu ditandai dengan ciri khas sang vokalis Kakak yang tetap mempertahankan aksi topless di panggung. Atau ya gak pakai baju ya, emang sering kayak gitu Slang kalau manggung. Oke teman-teman berdua, jangan berlama-lama lagi. Nanti aku bakal balik lagi, kita dengerin dulu darinya Slang dengan Introspeksi.

Ya, 19 menit sudah meninggalkan pukul 17 sore ya, teman Pro 2. Darinya Rizda Gelora Asmara. Ya, seperti biasa teman Pro 2, aku mau bagiin info lagi nih dari dunia games ya. Buat teman Pro 2 yang mungkin hobi main game nih, ada info menarik ya darinya Activision dan Infinity Ward yang resmi mengumumkan seri Call of Duty Modern Warfare 4 melalui trailer perdana yang ditayangkan dalam ajang Xbox Game Showcase 2026. Game ini akan melanjutkan kisah dari seri Modern Warfare terbaru dan menghadirkan kembali sejumlah karakter ikonik yang sudah dikenal oleh para penggemar franchise Call of Duty ya, yaitu dari Call of Duty yang mulai dirilis di 2019, bukan seri original yang dari 2007 ya. Bersama dengan pengumumannya, Activision juga mengonfirmasi jadwal rilis dan platform yang akan didukung. Dari info resminya, Call of Duty Modern Warfare 4 akan dirilis pada 23 Oktober 2026 untuk konsol PlayStation 5, Xbox Series X dan Series S, Nintendo Switch 2, PC melalui Steam, Microsoft Store, dan Battle.net. Kehadiran game ini di Nintendo Switch 2 menjadi salah satu sorotan utama ya teman-teman berdua, mengingat ini merupakan salah satu seri Call of Duty modern pertama yang hadir secara bersamaan dengan platform Nintendo generasi terbaru. Dan game ini bakal dikembangkan menggunakan versi terbaru dari Call of Duty Engine. Trailer perdana memperlihatkan peningkatan kualitas visual pada model karakter, efek pencahayaan, serta detail lingkungan.

Infinity Ward juga menjanjikan peningkatan performa dan teknologi animasi yang lebih baik dibandingkan seri sebelumnya. Nah, di Modern Warfare 4 nih fokusnya di apa ya? Perang di semenanjung Korea ya, teman Pro 2. Kira-kira nanti John McTavish atau Soap yang udah mati ditembak sama Makarov di Modern Warfare 3 bakal balik lagi enggak? Kayaknya enggak mungkin ya, dan kayaknya Ghost juga masih ada ya, karena di seri original Ghost abis ditembak sama General Shepard ya, tapi di Modern Warfare terbaru itu Ghost masih hidup sampai di Modern Warfare 3. Oke, kita tunggu aja nanti info lebih lengkapnya di 23 Oktober 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok at Pro 2 Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 08 11 67

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria, teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu. Selamat sore menjelang malam ya teman Pro 2. Gak kerasa udah lewat jam 6, matahari udah mulai turun, lampu-lampu jalan mulai menyala, dan suasana perlahan berubah dari sibuk jadi lebih santai. Buat kalian teman Pro 2 yang lagi di perjalanan pulang, semoga lancar ya. Yang masih di kantor atau masih aktivitas, semangat dikit lagi. Dan yang udah sampai rumah, selamat nikmati waktu istirahat setelah sehari yang beraktivitas. Ngomong-ngomong yang segini tuh biasanya ada dua tipe orang ya. Yang pertama udah mikir mau makan malam apa, yang kedua udah lapar tapi masih bingung mau makan apa. Ujung-ujungnya buka aplikasi, lihat makanan yang berkali-kali, lihat menu yang sama, terus tetap gak jadi pesan. Baik teman Pro 2, apapun aktivitas sore menuju malam ini, jangan lupa isi tenaga dulu ya. Karena kadang yang kita kira kita lagi capek berat ya, ternyata cuma telat makan. Nah, sambil menemani waktu istirahat dan perjalanan pulang kamu, kita lanjut dengan lagu-lagu pilihan yang bikin suasana sore ini makin nyaman. Tetap bareng Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Loksmawi yang saya cintai, saya Ustaz Abdul Somad bersama Tastafi Loksmawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya, kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu, kata Allah. Ala, ala itu harful ikhbar wa tawqid. Huruf untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan. Ya, kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga, gak usah maksa. Penting kan tenang itu? Tenang itu solusi. Tenang itu kedamaian. Tenang itu ketenteraman. Kata Allah, saya minta kamu zikir supaya tenang. Dan ternyata zikir itu ketika digali lagi di Al-Quran, ya amal soleh itu. Salat itu zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya itu Allah, enggak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana caranya ya Allah? Tunaikan salat dengan benar, li dzikri, sebagai zikir kepada-Mu. Anda baca Al-Qur'an, amal saleh, zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran, sedang zikir. Fungsi zikir untuk ketenangan. Makanya ketika Anda baca Quran, lebih tenang hati Anda. Coba deh ibu kalau sedang punya masalah. Dengan suami ada masalah. Dengan anak ada masalah. Daripada ibu mengeluh dan bikin status,

0: Pro 2. Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Semawe. Teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2LoksMawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 08 11 67

0: Selamat malam teman berdua seluruh Indonesia.
1: Yeay. Ketemu lagi bareng sama kita berdua, ada Angga dan Edit ya.
0: Yoi, namanya di malam hari ini seperti biasa, satu jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya.
1: Wih, dan hari ini tuh yang seneng tuh kita berdua. Ini seneng banget.
0: Kita apa tuh?
1: Malam semangat banget gue.
0: Gue udah berapi-api malam hari ini.
1: Pantes ada lu pakai meja hari ini.
0: Enggak gitu juga.
1: Itu gak usually banget tuh.
0: Enggak, kan gue juga biasa pakai meja.
1: Emang iya?
0: Iya, cuma lebih rapi aja malam.
1: Gue juga akhirnya gak pakai kemeja gue kalau justru.
0: Oh kenapa? Oh.
1: Ya, kan muda aja.
0: Oh gitu, benar. Benar. Kita sebenarnya balance aja gitu. Biar gue kelihatan lebih meja dewasa.
1: Gue agak muda dikit.
0: Kita ambil titik tengah aja ya.
1: Ya, karena hari ini kita bakal kedatangan wanita-wanita cantik.
0: Yoi.
1: Yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu ya.
0: Betul sekali. Ada 4 wanita cantik yang akan menemani kita malam hari ini, teman Pro2. Seperti yang mungkin udah lo lihat juga di Instagramnya Pro2 FM ya.
1: Betul.
0: Pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa nih malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol bareng sama Starbee.
0: Yes, mereka baru aja comeback bisa dibilang ya.
1: Betul.
0: Bisa dibilang comeback dan baru aja ngerilis single yang kalau dari judulnya nih berapi-api banget ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Fire.
0: Benar, jadi nanti kita bakal ngobrol-ngobrol. Dan buat lo teman Pro2 yang pingin bertanya-tanya, pingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Mm-hmm. Atau bisa langsung perapat di WhatsAppnya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Yaudah, pokoknya di sini aja ya. Sampai nanti 1 jam ke depan. Tunggu di MNC
0: Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat.
1: Seperti janji kita tadi, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama
0: Starbreak.
2: Hai.
0: Halo, halo, halo.
1: Kedengeran. Silakan absen dulu.
0: Dari mana nih?
2: Hai, aku Annabel.
0: Halo.
2: Keja. Halo, aku Sheila.
1: Sheila.
3: Hai, aku Chelsea.
1: Alright.
0: Kumaha damang?
2: Damang.
0: Iya, itu doang sebenarnya tahu.
1: Gue pengen tahu sih dengan aktivitas kalian yang pasti padat banget beberapa hari ini dalam waktu dalam rangka promo gitu ya. Apa yang paling bisa jadi mood boosternya kalian?
0: Yes.
2: Yang bisa jadi apanya?
1: Jadi mood boosternya kalian.
3: Makan.
1: Serius? Makan tapi badannya pada kecil-kecil ya?
2: Kita suka makan.
1: Iya. Tapi pada kemana makanannya itu?
0: Nah, maksudnya itu
2: pertanyaannya. Kita olahraga.
0: Oh iya, benar.
1: Iya ya. Apa coba kasih tahu ke kita makanan yang paling jadi mood boosternya satu-satu coba. Annabel?
3: Makanan mood booster.
1: Atau minuman gitu harus
0: apapun.
3: Kalau minuman aku suka milk tea.
0: Milk tea. Yeah. Wow, oke.
3: Kalau makanan mungkin aku kayak sekarang aku lagi suka banget sama coklat sih.
1: Coklat.
0: Oke.
3: Coklat apapun aku makan gitu.
1: Termasuk Dubai chili.
3: Iya, suka banget. Coklat kacang aku
1: enggak
3: suka.
1: Oh, enggak suka.
3: Coklatnya yang pure coklat.
1: Pure coklat.
0: Oh, gitu.
1: Dark choco gitu suka ya.
0: Alright.
1: Terus kamu?
3: Aku minuman juga suka milk tea atau kayak jus-jus gitu. Kalau misalnya makanan something sweet aja sih. Tapi aku lagi kalau ke Jakarta tuh pasti beli mochi.
1: Mochi.
3: Ada mochi enak banget.
1: Yang di Senayan City bukan?
3: Iya. Yang brand bunga ya?
1: Iya.
3: Itu tadi.
0: Oh, iya.
3: Wow.
0: Enak
3: banget apalagi yang cream strawberry.
1: Yeah. Waktu itu aku pernah beliin cewekku itu soalnya.
0: Oh iya.
1: Dia minta itu.
3: Enak banget.
0: Okay. Kalau Sheila?
2: Kalau aku semua makanan sih, Dubai Chewy aku udah hampir nyobain kayak
1: 12. Top tier-nya kamu Dubai Chewy-nya siapa?
2: Apa?
1: Top tier-nya Dubai Chewy-nya kamu tuh
2: ada apa masih berapa? Di Bandung. Iya. Di Bandung ada Butterfly and Bonnie itu enak banget menurut aku.
1: Oke.
2: Gak apa-apa ya ini kayak apa? Promo ya, promo free buat semua ya.
0: Colongan.
1: Tapi kamu tau gak sih kenapa Dubai Chewy itu limited terus? Apa sengaja dibikin gitu ya?
2: Bisa jadi, aku kayak, tapi aku lumayan gampang sih dapetnya gak tinggal
1: sengaja. Jadi sekarang ada orang dalam
2: udah,
1: ya?
2: udah gak terlalu ngantri sih.
0: Iya bener-bener.
1: Oke.
0: Kalau Chelsea?
3: Seafood.
1: Waduh.
0: Wow.
1: Seafood apa? Kamu paling suka kepiting?
3: Kepiting, udang, cumi, kangkung, sama kerang.
1: Kerangnya kerang hijau apa kerang darah?
3: Kerang darah.
0: Spesifik ya.
1: Kalau kamu mau ya nanti aku ajakin makan seafood di belakang, enak banget.
0: Oh iya.
1: Itu seafood Petojo 99.
0: Okay.
1: Itu semuanya enak dan murah.
0: Oh iya.
1: Wow. Namanya di belakang. Ajakin Well nanti habis ini. Namanya seafood 99. Jadi ternyata kita gak nyangka ya, mereka itu sukanya malah lebih pada yang namanya makanan. Terus tapi dibakarnya sama olahraga.
0: Olahraga.
1: Oh. Apa olahraganya? Pedal.
0: Pedal. Ya.
3: Pedal juga.
0: Oh. Pedal semua berarti sama.
2: Aku padel badminton.
1: Oh, badminton.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Tapi
2: capek.
3: Aku
1: Chelsea apa?
3: Aku berkuda.
0: Wow, seru sih berkuda sih.
3: Selain itu kita nge-gym sama pilates juga.
1: Waduh, pilates juga bareng. Kalau pilates kan bareng nggak sih?
3: Tapi biasanya nggak berempat gitu, biasanya kayak berdua-berdua. Gitu
0: sih. Oke.
1: Berarti emang apa ya? Banyak kind of sport yang dilakukan bareng-bareng gitu.
0: Benar.
1: Itu ngaruh nggak sih sama kekompakannya kalian gitu? Melakukan sesuatu bareng-barengan itu bikin atau malah bosan sebenarnya?
3: Soalnya kayak kan kalau chemistry mah udah dari awal banget, udah kayak 6 tahun lalu kan. Jadi mau bareng mau enggak juga sama aja.
0: Oke.
1: Malah mungkin kan kayaknya gue bosen deh. Udah sendiri-sendiri deh gitu ya. Ada kayak gitunya enggak? Enggak juga.
3: Ada.
0: Oke. Okay. Berarti kalian sebenarnya kayak enggak harus bareng-bareng semua gitu kan?
1: Seru.
0: Alright.
1: Ini kan berarti setelah sekian lama Starbeat dari jeda yang terakhir itu berapa lama ya?
0: Setahun ada ya? Belum nyampe ya?
2: Setahun deh.
0: Hampir setahun ya?

0: jati dirinya Starby banget gitu ya.
1: Oke, okay. Berarti Kota emang kalau karena kalau gue denger kan kayak apa ya, kayak bold banget ngerasanya aku di lagu ini ya kan, di Inferno. Tapi sebenarnya kalau Inferno tuh garis besarnya tentang apa sih?
2: Inferno itu dia
0: harus ambil cerita ya, harus ditodong sama.
2: Kalau Inferno itu dia sebenarnya artinya tuh kayak api neraka gitu, kayak panas seperti api neraka. Jadi di situ tuh kita nunjukin sisi kita kan, kita baru comeback lagi nih, baru ngeluarin single lagi, kayak kita itu kembali sepanas neraka gitu loh. Kita tuh so hot gitu. Dari liriknya juga ada kayak too hot to handle kayak gitu. Jadi tentang we're back aja sih.
0: Too hot to handle itu kayak nama series ya?
1: Iya benar sih. Benar
2: sih. Iya. Kelihatan sih punya pacarnya tahu series-series cewek. Tahu makanan-makanan cewek. Iya. Tuh Hotel Inferno tuh kayak dating show gitu.
0: Iya. Wow. Kalau Inferno kan dia
1: iya juga sih.
0: Inferno yang Korea ya.
1: Iya.
2: Singles Inferno.
0: Iya. Sama gue jadi marah.
3: Jangan-jangan dia nonton.
1: Dia yang ketagihan.
0: Gue nonton sih ngajak cewek gue gitu ya.
1: Iya benar.
0: Lagi nonton off campus sih.
1: Wow.
0: Tahu gak lu?
1: Enggak tahu tuh jujur.
0: Ya nanti kita baca cerita tentang Inferno yang katanya banyak api itu.
1: Benar.
0: Tapi kita bakalan denger dulu yang satu ini.
1: Yoi.
0: Buat lu yang pengen tanya-tanya sama Starby langsung aja banjirin live chat kita ya.
1: Yes. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa merapat di WhatsApp Prodo FM Jakarta ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay, aduh, Inferno.
0: Yoi.
1: Ini kalian bikinnya dari bulan apa nih? Masih ingat gak?
2: Awal tahun
1: ya?
3: Mungkin lagunya sih udah ada dari tahun lalu.
1: Tahun lalu.
3: Jadi kita baru-baru prepare tuh mungkin awal-awal tahun lah.
1: Awal-awal tahun udah okay. Baru mulai masuk workshop, baru masuk recording gitu ya.
0: Oke. Okay. Ini berarti lagu dibikin sama
3: Shorel.
0: Shorel. Sebelumnya udah pernah ya berarti ya?
3: Udah
0: berapa lagu? Dua.
3: Tiga. Sebelumnya ada dua. Jadi sama Inferno ada tiga.
0: Oh, ada tiga. Oke. Okay. Sebenarnya kalian ketemu sama Shorel tuh pertama kali gimana ceritanya tuh?
3: Di Korea.
0: Oh, di Korea. Iya. Oh, Korea. Oke. Okay. Itu pas apa maksudnya? Lagi ada event atau emang ketemu aja atau gimana?
3: Enggak, jadi waktu itu kita kan sempat training di Korea juga.
0: Oke. Okay.
3: Karantina itu. Mm-hmm. Nah, terus di situ bisa ketemu sama
0: Shorel. Oh, wow.
3: Janjian. Jadi kita ketemu terus kita makan bareng, terus ngobrolin
1: musik gitu. Benernya jadilah lagu Inferno ini gitu.
3: Tapi
1: ya.
3: Sebenarnya sebelumnya udah
1: lebih dekat lagi coba Chelsea.
3: Oh.
0: Nah. Yeah.
4: Jadi lupa kan.
1: Sebelum ya pokoknya ketemu sama Cheryl ini.
4: Iya, kita tuh udah apa ya namanya? Beli.
1: Udah pernah
5: bikin lagu bareng.
4: Udah pernah iya bikin lagu
1: udah
4: bareng
1: sama
4: Cheryl.
1: Sama Cheryl.
4: Okay. Iya.
0: Okay.
1: Dan ini katanya bercerita tentang pengen ngembaliin era-era girl crush itu maksudnya gimana?
5: Oke, karena kita dari kemarin sebelum keluar Inferno ini kita banyak nyobain genre-genre lagu yang lain juga gitu. Kayak ada yang Indonesia banget, ada yang pop, ada yang benar-benar mellow, galau gitu. Ada yang cute. Jadi Inferno tuh kembali ke jati diri Starby sebenarnya, yang lagu awal-awal banget lah gitu, yang fierce, yang strong, yang bold gitu. Jadi di era kemarin kita udah centilan, udah cute-cute, kita balik lagi gitu.
1: Oh, oke. Okay. Wow. Jadi yang lebih fierce. Sebenarnya kan sekarang ini kalau boleh dibilang kalian setuju nggak ya? Kemarin tuh ada sempat ada yang ngebahas gitu ya. Kalau ya namanya era K-pop, era J-pop gitu ya, itu cenderung menurun dan akhirnya kembali orang mencintai karya-karyanya anak negeri gitu.
0: Indonesia.
1: Kalian setuju nggak sih dengan hal itu? Apa? Padahal tadi gue tanya juga mereka masih suka bakalan nonton BTS gitu ya. Tapi menurut kalian apa ya? Ambience-nya apakah masih sama gitu sama tahun-tahun sebelumnya?
5: Sebenarnya sih sekarang orang-orang udah mulai lebih pada melek, udah pada ngelihat kayak oh ya di Indonesia sendiri tuh udah ada I-pop, udah ada girl group, boy group daripada tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya mereka udah mulai melek, cuman kayaknya masih bisa deh lebih banyak lagi orang yang suka gitu, kayak orang warga-warga Indonesia ini lebih mencintai produk-produk lokalnya gitu.
1: Dan salah satunya Starby.
5: Iya. Yeah.
1: Ketika kita punya I-pop yang bisa juga pastinya jadi teman kita buat nyanyi, buat ngedance dan lain-lain kayak gitu ya.
0: Benar.
1: Nah, ini Inferno itu sudah ada video klipnya?
5: Udah
1: ada ya, sudah ada di channelnya
5: Starby Official.
0: Starby.
1: Gue penasaran sih, pengen dengerin dulu.
0: Ya, kita dengerin dulu ya sebelum nanti kita bahas lagi tentang single terbarunya Inferno.
1: Dan juga kita bakal ngajakin mereka main games.
0: Dan ini juga katanya jadi apa, startnya untuk album ya berarti? Atau apa?
5: Iya, betul.
0: Oke, nanti kita bahas tentang itu. Jadi pastiin lo tetap station terus di MLC Music Live Chat.
6: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeay.
0: Alright, tadi sempat di-spill ya kalau single Inferno ini akan jadi pembuka untuk albumnya, berarti ya? Yeah. Album terbarunya. Kira-kira ada yang bisa diceritain nggak sih tentang album yang akan dirilis?
2: Sebenarnya kalau untuk album yang akan dirilis kita belum bisa spill apapun karena masih rahasia.
0: Oke.
2: Okay. Cuman untuk rilisnya mungkin sudah sangat-sangat dekat juga gitu, untuk next-nya.
0: Oke. Berarti gini aja deh pertanyaannya deh. Apakah single Inferno ini menggambarkan keseluruhan albumnya nanti?
2: Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga. Oh, wow.
3: Berarti ini surprise.
1: Intro
0: aja ya.
3: Jadi bakal banyak kejutan, jadi tunggu aja ya. Tapi di tahun ini katanya.
2: Iya, betul.
3: Bulan depan. Tahun ini. Hah?
0: Ya.
3: Gue ada berpikirnya tadi ada satu kebocoran gitu. Bisa bocor tadi ya?
0: Iya, dapet deh.
3: Ya udah, sekarang kita mau ngajakin main games ya. Yes. Ini game apa tuh?
0: Santai, pelan-pelan.
3: Jangan marah-marah. Nanti aku beliin mochi ya, tenang.
2: Benar ya.
0: Ditagi ya lu. Ditagi ya.
2: Iya, yang dipegang ngomongannya ya.
0: Kena kan lu. Gak ikutan gue.
3: Ya udah lah.
0: Alright, kita bakal main game.
3: Yes.
0: Ini adalah sebuah game yang
3: baru pernah kita pakai.
0: Baru kita bikin.
3: Baru rembukan tadi.
0: Betul.
3: Nama gue juga baru namanya nih.
0: Oke, apa tuh?
3: Manja
0: adalah.
3: Mari nyanyikan jawabanmu.
0: Hai, boleh.
3: Jadi kita nanti bakal kasih pertanyaan. Mm-hmm. Kasih pertanyaan misalnya ya.
0: Contohnya
3: adalah alat transportasi yang bergerbong-gerbong namanya. Nah, tapi kamu enggak boleh jawab kereta, enggak boleh.
2: Kereta
3: tapi jawabnya
2: api.
0: Itu.
3: Oke ya?
2: Aduh, jawabnya.
3: Iya. Masing-masing akan punya satu pertanyaan, satu-satu ya.
0: Oke, kita coba ya.
3: Oh, gini aja deh, biar seru ya.
0: Cepet-cepetan.
3: Cepet-cepetan
0: okay. Aja.
3: Nanti yang menang dapat mochi dari gue.
2: Benar.
3: Jawabannya paling banyak ya.
0: Benar. Oke. Alright, kita mulai bermain manja bersama Starby.
3: Yes. Pertanyaan yang pertama.
0: Boleh mochi,
3: boleh Dubai cuy deh.
0: Yeah. Bebas request dah.
3: Atau seafood.
0: Seafood juga boleh. Langsung ke belakang nanti kita.
3: Ya. Aduh, Anabel paling susah ya. Jangan menang ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Magic Kuhibiniu adalah nama warna pada
2: pelangi.
3: Siapa dia?
2: Merah, kuning, hijau.
0: Bareng lagi.
2: Kalau kita enggak bisa jawab,
3: poin
2: kalian.
3: Oh, gitu.
2: Iya.
3: Kok kita diatur ya?
2: Ya.
0: Oke, satu. Boleh.
3: Wah, wow, kok tadi salah nih pertanyaannya kebengkapel. Pertanyaan selanjutnya.
0: Apa tuh? Antonim dari siang.
2: Malam bantu aku untuk belukan dia. Bintang bantu aku.
0: Gokil. Benar.
3: Mochi melayang nih.
2: Yes. Lanjut.
3: Pertanyaan selanjutnya. Thomas Alva Edison adalah pencipta dari.
0: Oke. Baik. Bingung deh.
3: Ding. Satu, dua, tiga.
2: Seperti mati lampu, ya sayang.
3: Punya apa?
2: Lampu kuning jersey Lucy.
3: Waduh, susah ya. Iya, di bagian mana aja lampunya? Bener.
2: Lampu kagak. Bener sih, bisa.
3: Bisa juga.
0: Lampu kagak.
3: Oke, pertanyaan yang terakhir.
0: Yang terakhir ya. Hewan yang bisa terbang dan bersayap adalah.
3: Gampang banget ini.
0: Ayo. Iya, lagunya pikir dah.
2: Burung kakak. di jendela.
3: Ya udah, ada mochi keluar ini.
0: Lagi-lagi.
2: Yang susah
0: dong,
2: yang susah.
0: Aduh. Sin 30 kos.
2: Matematika.
3: Ya. Aduh. Ya, nanti kita masih bakal lanjut lagi tetap di sini ya, di MLC.
0: Music Live Check.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Starby.
1: Yeah, Inferno sudah bisa dinikmati di seluruh digital streaming platform. Menurut kalian situasi atau moment, suasana momen apa yang bagus buat dijadi ketika orang posting itu soundnya Inferno?
2: Kalau lagi nge-gym atau pilates.
1: Wow. Setuju ya.
3: Lagi hot mat.
2: Iya. Hot mat lagi capek banget. Atau mungkin lagi outfit yang
3: ready
2: swag.
3: Gitu ya.
1: Oke. Yang hip-hop. Itu dia ya. Bener, jadi kalau misalnya bener, lagi nemu momen kayak gitu, langsung aja pasang di TikTok atau juga di Instagram gitu ya.
0: Ya,
1: Seru. Video kan waktu itu bikinnya di mana?
2: Jakarta.
0: Jakarta juga ya.
1: Di Jakut. Oke. Okay. Dan nanti berarti kita masih bakal nunggu perjalanan albumnya tahun ini. Kalau boleh ada bocoran dikit, udah berapa persen nih untuk album kalian?
2: 50%
1: ya.
0: 50%. Alright.
1: Bulan depan apa tadi tuh? Udah banyak yang main kesepil-sepil. Oke, jadi kita berharap itu akan segera datang waktunya ya.
0: Yes, benar.
1: Kalau pengen tahu kira-kira nanti judul albumnya apa, persiapan workshopnya seperti apa, lagu-lagunya gimana, langsung aja mungkin bisa update di Instagramnya Starby adalah
2: Starby Official.
0: Ya, yeah, alright. Kalau dari Starby mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan mungkin apa nama fanbase-nya?
2: Skybee.
0: Silakan.
4: Halo teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu request lagu-lagu Starby ya. Request juga lagu Starby yang Inferno yang terbaru. Dan juga buat teman-teman Pro 2 dan Skybee, jangan lupa buat terus streaming music videonya Starby Inferno di YouTube Starby Official dan dengerin lagunya di semua digital platform music.
1: Oke. Ada yang namanya lagi? Anabel?
2: Udah cukup
1: ya. Thank you banget loh udah datang. Semoga ini jadi hari akhir yang indah buat perjalanan kalian dari pagi ya.
2: Sabar mochi sih sebenarnya.
3: Laki-laki pegang omongannya ya.
2: Nanti jangan lupa, kita udah mulai lapar.
1: Nanti jangan lupa DM kasih tahu alamatnya, nanti aku kirim dosen ya. Beneran ya, aku gak bohong. Bukan basa-basi.
0: Alright, sekali lagi terima kasih Starby dan juga terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita selama 1 jam terakhir ya.
1: Bener.
0: Dan jangan lupa buat terus dengerin lagu-lagu dari Starby di semua DSP dan tentunya lagu Inferno bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Kita harus pamit. Silakan nanti bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit di kota kamu.
0: Alright, kalau gitu gue Aida Tama pamit.
1: Angga juga pamit.
0: Dan Starby juga pamit.
1: Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan mas

10 menit tinggalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam teman Pro2. Apa kabar kamu semuanya? Aduh, di tanggal 3 di hari Rabu bulan Juni 2026 ya. Di hari ketiga memasuki bulan ke-6 atau bulan pertengahan tahun 2026. Kamu akhirnya bareng aku lagi ya, bareng Dika yang menemani kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam di malam ini ya. Gimana nih teman Pro2 dengan aktivitas kamu? Pastinya kayaknya ini udah sedikit lebih senggang ya dibanding tadi pagi, siang sampai sore. Waduh, ribet banget ya. Sekarang waktunya kamu istirahat ya. Selamat malam untuk semuanya yang lagi dengerin RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu tentunya ya. Jadi tadi kita sudah mendengarkan musik live chat ya, yang kita relay langsung dari RRI Pro2 Jakarta, dan acara ini juga dirilai oleh RRI seluruh Indonesia teman Pro2 ya. RRI Pro2, Pro2-nya aja ya. Jadi kita sudah masuk di program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, informasi dan juga lagu-lagu lainnya siap dikehadirkan. Lagu dari Akifno dengan Katakan Saja. Katakan saja kalau misalkan kamu suka aku, katakan aja kalau misalkan kamu benci aku. Boleh enggak? Aduh, kayaknya boleh sih ya. Daripada diomongin di belakang, waduh ribet deh ya. Kalau diomongin di belakang, mending kalau misalkan gak suka langsung aja bilang gak suka ya. Tapi ada gak sih zaman-zamannya yang gitu? Kayaknya gak ada lagi ya, gak ada lagi gitu ya. Kayaknya itu terlalu kekanak-kanakan gak sih, terlalu apa ya, ngomongin di belakang terus juga sindir-sindiran, kayak enggak sih, enggak lagi ya. Jadi semoga lingkungan kita, orang-orang sekitar kita juga, orang-orang yang selalu merasa dan selalu ingat kalau misalkan setiap kehadiran kita itu penuh makna. Begitu juga kehadiran orang-orang tersayang kita ya ke hidup kita, impactnya adalah mereka itu orang-orang baik gitu ya. Kita tinggalkan lagu dari Akifno, coba kita ke lagu berikutnya darinya Noah ya. Aduh, aku tekannya Noah sih sebenarnya. Ya udah, oke. Darinya Noah dengan Menemaniku. Selamat malam untuk kamu semuanya di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Masih di semua 5,2 RRI Pradolog Semawi, teman terbaik kamu. Menuju jam 9 malam ya, teman Pradua. Masih terus bareng aku, Dika, yang akan terus menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Kamu lagi dengerin darinya Gary Geni ya. Ini grup vokal duo ya, asal Indonesia yang dua-duanya itu kembar, teman Pradua. Gerald Bria dan juga Giovanni Bria. Nah, ini satu Gerald, satu Giovanni ya. Jadi mereka ini merilis sebuah lagu berjudul Rusuk pada November 2023. Jadi ini kita udah tahu ya, dari lagunya itu kayak dijelaskan betapa aku bersyukur banget gitu ya. Ya, bersyukur karena menemukan pasangan yang sangat luar biasa. Katanya nih ya, teman Pradua, mereka ini di antara salah satunya lah, antara Gary sama Geni ya, ini memang khusus dibuat untuk kekasih tercinta. Wow. Aduh, memang beda ya kalau misalkan memang udah udah dari sononya ya, bisa rilis lagu ya. Dari sononya udah musisi ya. Jadi kalau misalkan pengen apa ya, ngungkapin soal perasaan itu udah, ya udah aman banget nih ya, karena bisa rilis lagu ya. Jadi kamu mau tahu isi hati aku, kamu dengerin lagu aku. Oke, teman Pradua, kamu lagi ngapain sih jam segini ya? Pastinya kamu lagi di dalam perjalanan, lagi di mobil mungkin dengerin radio Pradua Lok Semawe ya. Ataupun jam segini kamu juga lagi istirahat, lagi nyetrika. Pokoknya aktivitasnya beragam ya, berbeda-beda ya. Tapi jangan terlalu berat aktivitasnya, karena ini udah masuk jam-jam istirahat gitu, teman Pradua. Mungkin kamu bisa maraton, mungkin drakor ya, atau sekarang racin. Kamu tahu gak sih kenapa, teman Pradua? Dari dulunya kita memang pecinta drakor, tapi sekarang kenapa sih drama Cina ini makin populer? Nah, katanya teman Pradua ya, popularitas drama Cina atau C-drama terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Jadi yang paling meningkatnya itu ada di Asia Tenggara ya, terutama di berbagai Asia Tenggara kayak kita itu, kayak ini kayaknya film racin ini luar biasa nih ya. Jadi teman Pradua, karena aksesnya juga mudah sekarang ya, melalui platform digital yang juga ketersediaan yang namanya subtitle ya. Kalau subtitle dulu kayaknya aduh ya, tapi sekarang udah kayak di TV-TV gitu, teman Pradua ya. Jadi penonton C-drama ini sangat luar biasa ya. Jadi cerita yang beragam, yang terkadang juga ada budayanya, ada budaya tradisional yang dulu-dulu gitu ya. Ini yang mungkin menjadi dracin ini disukai oleh banyak orang ya. Jadi ini juga pastinya dracin semakin menarik karena penontonnya bukan hanya Indonesia aja, tapi berbagai negara ya. Jadi menariknya, daya tarik selebriti Tiongkok ini sangat luar biasa ya. Jadi selain melalui layar kaca ya, para selebriti Tiongkok juga aktif nih berinteraksi dengan penggemar mereka melalui berbagai platform media sosial ya. Jadi di Cina tuh gak kayak di Korea yang agak sedikit terbatas ya, di sana mereka enggak gitu, teman Pradua. Ini sangat luar biasa sih ya, dracin yang kemana-mana kita nonton dracin. Kita buka TikTok iklannya dracin. Kenapa ya, teman Pradua? Tapi di balik itu semuanya pasti ada plus minusnya. Plusnya apa ya? Mungkin ini bisa jadi penghibur untuk kita ya, sekedar nonton-nonton aja. Tapi minusnya apa? Aduh, kayaknya banyak ya orang yang terlalu fokus sama dracin ini, teman Pradua. Tapi ya udah ya,
selama itu masih normal, selama itu masih ya masih bisa-bisa sih, masih bisa-bisa aja ya udah enggak apa-apa gitu teman perdua ya. Menuju jam 9 malam sudah 37 menit tinggalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita tinggalkan si kembar Gary Gani, darinya Lady Gaga dulu, terus ada darinya It Gitaf untuk kamu semua. Dari Radio Prodelok Semawe, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lucky banget kita ya diundang Pak Antoni makan.
1: Iya sih, tapi menurut aku opor ayamnya ini kurang asin deh.
0: Minumannya?
1: Minumannya kurang manis, ah kayaknya kurang sirup tuh.
0: Kue-kuenya gimana?
1: Itu lagi, masa kue lebaran segini doang? Gak variatif, gak banyak pilihannya.
0: Terus THR-nya?
1: Ih, THR-nya kurang banyak. Masa seorang pejabat ngasih THR segini doang? Nambah kek, harusnya kan bisa lebih.
0: Kalau mau nambah, rezeki itu disyukuri.

Selama ini tinggalkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Day for me darinya Zain ya, yang lagi kamu dengerin memasuki jam setengah 10 malam ya. Teman pro 2, kayaknya banyak deh ya kejadian yang kadang-kadang bikin kita gedek sama keadaan ya. Ataupun ada yang lagi kesel juga nih ya, udah janjian malah gak bisa jalan-jalan di malam ini. Ataupun rencananya mau makan bakso tapi tiba-tiba kayak gak usah deh ya, skip aja ya, karena udah menuju waktu istirahat. Kamu harus ingat 2 jam sebelum kamu tidur ya, kamu harus stop untuk kamu makan, teman pro 2. Ini untuk apa? Untuk menjaga kesehatan kamu juga ya. Jadi kalau misalkan kita makannya terlalu telat, itu bakal begah nantinya ya. Jadi selamat malam untuk kita semuanya. Tadi kita udah bahas kenapa sih drama Cina itu sangat populer. Bahkan sekarang drama Cina itu, tapi belum ada sih mungkin ya, di hati aku ya, di hati aku belum ada yang bisa mengalahkan drakor. Gimana dong, kamu setuju gak teman pro 2? Tapi beda dengan drama Cina, Drajit itu juga favorit banyak sekali orang ya. Tapi kamu tahu gak sih teman pro 2, kenapa sih sejumlah orang ya sering kali menonton film yang sama berulang kali? Kamu ada gak teman pro 2? Kita itu menonton film yang sebenarnya film ini menjadi hiburan gitu ya, untuk mengisi waktu-waktu kosong kita gitu. Tapi kenapa sih teman pro 2 banyak sekali orang yang memilih untuk menonton film favoritnya berulang-ulang kali ya? Karena mungkin kita itu kayak pengen nostalgia aja. Dulu kita nontonnya di tahun 2020 misalnya. Sekarang udah 2026, 5 tahun yang lalu, menuju 6 tahun yang lalu. Mungkin kita kayak wow, itu kayak flashback lagi gitu teman pro 2. Jadi alasannya ya mungkin kita merasa ya, di saat kita menonton film-film itu ya, film-film sebelumnya itu kayak membangkitkan kenangan yang pernah kita alami. Kalau misalkan sekarang kita bilangnya apa, kayak dejavu gitu gak sih teman pro 2, flashback gitu ya. Mungkin pengalaman yang dulu kita nonton sama keluarga di depan TV, terus juga tiduran ada bantalnya, ada kasurnya sama-sama sama orang tua. Tapi sekarang rupanya lambat laun itu udah puluhan tahun yang lalu gitu ya. Akhirnya kita flashback lagi menonton kembali itu kayak kembali ke masa-masa itu ya. Kalau dulu di RCTI itu misalnya ada film Liontin misalnya, tapi sekarang kita nggak tahu ya, tiba-tiba film-film itu muncul lagi nih di aplikasi TikTok. Nah, jadi teman pro 2, selain itu apa? Mungkin kenapa kita suka nonton film-film dulu itu karena kita punya kenangan manis di dalamnya. Seperti yang tadi aku bilang ya. Kadang-kadang ada juga yang contoh misalnya aku nonton drakor misalnya, judulnya Mouse misalnya. Ini aku masih bingung nih sama aku masih bingung banget nih sama endingnya. Kok gini endingnya ya? Ya udah kita nonton balik lah gitu ya, kita nonton lagi gitu untuk kita bisa pahami alurnya gini, endingnya gini gitu teman pro 2 ya. Mungkin ini film yang kamu sukai dan film yang kamu nonton ulang itu adalah film-film yang memang kamu sukai gitu, yang bikin kamu gak bosan. Contoh Replay 1988, wow itu amazing. Aku baru sekali nonton, tapi aku harus menonton kembali gitu teman pro 2. Setuju gak drakor itu? Terus apa lagi ya? Ya, yang nggak pernah aku skip dan pasti aku nonton drakor ya. Kalau misalkan versi aku The Descendant of the Sun. Terus apa lagi ya teman pro 2? The Descendant of the Sun. Terus ini nih teman pro 2, BBF yang Lee Min Ho gitu ya. Itu aduh, itu luar biasa sih ya. Drakor-drakor anak-anak
drakor di masa aku kuliah dulu ya. Itu sih yang paling sering. Kalau misalkan kamu apa nih teman perdua, kamu mau kirimkan pesan kamu, coba kamu komen dulu nih di 0811 67 952. Coba di situ teman perdua, kamu komen di situ. Kamu mau dengerin lagu apa, boleh juga aku puterin. Terus drama apa sih, drakor ataupun drama Indonesia kali ya, yang kamu sukai, film-film Indonesia dulu yang kayak aku harus nonton lagi nih ya. Alasannya kenapa nih teman perdua? Kamu bisa banget WhatsApp kami di 0811 67 952. Di situ kamu komen teman perdua ya. Nah, jadi mengingat juga nih, kalau misalkan kita flashback lagi, kalau misalkan dulu kan kita nontonnya pakai TV ya. Pakai TV di rumah tetangga mungkin, atau enggak di rumah kita sendiri, malah tetangga yang ke rumah kita rasanya itu makin rame gitu ya. Tapi sekarang enggak nih teman perdua, sekarang udah sibuk sama handphone masing-masing dan film itu pun udah ada di handphone sebenarnya gitu. Tapi ya jangan sampai lah kita kayak ya tapi mau gimana ya, memang sekarang udah masanya gini. Tapi setidaknya ya teman perdua, kita masih menyempatkan waktu lah. Kalau misalkan kita jangan biarin, yang paling nggak bisa tuh kayak kita ngebiarin orang tua kita itu yang nggak pakai handphone, mereka itu masih nonton TV tapi duduk sendiri, itu yang paling sedih. Jangan ya teman perdua. Kalau misalkan di rumah kamu, kamu masih punya nenek, masih punya ibu, ayah yang nonton TV gitu ya, usahakan untuk selalu membersami sama mereka. Entah kamu duduk di situ gitu ya, sambilan hahai-hai, ketawa-ketawa dikit gitu teman perdua ya. Jadi jangan sampai momen itu bisa hilang gitu teman perdua. Jadi banyak banget orang-orang sekitar kita itu yang sangat merindukan kasih sayang kita. Jadi untuk yang lagi dengerin ini, mungkin kamu belum telepon ibu kamu hari ini, ayah mungkin ya, untuk tanyain gimana hari ini, ataupun mengabarkan kalau misalkan kamu baik-baik aja di perantauan gitu teman perdua. Apalagi sekarang udah mudah bisa video call gitu ya, kamu video call mungkin siapa tahu kamu ya udah menikah, ayah ibu juga kangen sama cucunya, jangan lupa video call ya. Oke, masih dengan lagu-lagu yang akan terus aku puterin ya di malam ini. Coba kita ke lagu berikutnya. Aku mau ke lagu 420 ya. Dari jangan 420. Maksud aku For Evans ya, dengan Penyangkalan di malam ini. Selamat malam untuk kamu semuanya, terus bersama kami di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Samuel Cipta dengan Kutunggu Kau di Jalan Pulang ya. Aduh, ini kayak drama-drama anak SMA gak sih? Aduh, teman Pro 2, jam segini udah jamnya ngantuk untuk kamu semuanya ya. Jadi kita baca dulu WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, selamat malam Kak Dika, selamat malam juga. Semoga Kak Dika diberikan kesehatan ya. Dan ini mau request dulu nih. Tapi gak ada namanya, siapa nih ya? Ya udahlah. Darinya Anggi Kalfalho ya, Remuk. Melo banget lagunya, tapi ya udahlah ya. Salam untuk semuanya. Selamat siaran sampai tuntas. Oke. Okay. Berikutnya adalah Lara Purnama Sari Temong Pro 2 mau request lagu Utopia Rasa Ini Indah. Kita lihat dulu ya, ada gak ya lagunya. Wow, tidak masuk dalam playlist kami lagu tersebut. Ayo Lara, silakan lagu-lagu lain ya. Mau request lagu apa, boleh. Selamat malam untuk kamu semuanya. Dan setelah ini kita puterin darinya Anggi Kalfalho ya, dengan Remuk. Ini dia, ini juga jebolan Indonesia Idol nih Temong Pro 2. Lagunya mantap pol, dan suaranya juga mantap ya. Jadi kita masih sangat berharap banyak musisi Indonesia ataupun jebolan terbaru dari Indonesia Idol. Pokoknya belantika musik Indonesia dengan lagu-lagu terbaru ya. Masih akan terus bersama Dika satu jam lagi di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam sebelum nanti kita masuk ke program Jazz Musik ya. Dari Prodolak Semawe, teman terbaik kamu.

hilang, masalah selesai. Tapi ternyata yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2loksumawe. Dan juga nih, nomor WhatsApp-nya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Lok Sumawe, teman terbaik kamu, radionya

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di semua 5,2 RRI Prodolog Semawi, teman terbaik kamu. 31 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat ya. Masih di sini teman Produa dan jamnya sudah menuju jam 10:30 malam nih. Dah, untuk kamu yang mau istirahat, silahkan istirahat ya. Jangan lupa untuk menutup kembali pintu, dicek kembali nih teman Produa, agar tidurnya juga nyaman ya. Selalu memperhatikan bagian dapur juga. Silahkan cek lagi nih kompornya. Pokoknya semuanya, segala alat yang menyebabkan ada percikan api nih teman Produa, na'uzubillah min zalik ya. Jadi cek kembali. Untuk kamu yang jam segini juga masih terus bekerja, masih jadi masih tetap semangat. Dan dalam perjalanan kamu, semoga untuk kamu yang memang pekerjaannya driver misalnya, semoga kamu bisa terus kuat. Kalau misalkan kamu udah lelah, silakan istirahat dulu. Setengah jam lagi masih dengan Dika. Sebelum kita dengarkan jazz musik, daerah di Prodolog Semawe, teman terbaik kamu, darinya Dewa 19 featuring Leodra dengan Sumpah I Love You.

56 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, sudah saatnya kita mendengarkan jazz musik, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan hingga jam 12 malam. Terima kasih atas kebersamaan kita teman Pro 2, dan mohon maaf jika ada salah kata. Selamat ikan nemenin kamu. Kita akan ketemu besok siang ya di RRI Prodolog Semawei. Selamat beristirahat untuk kamu semuanya, dan selalu berhati-hati untuk kamu yang menempuh perjalanan yang jauh ya, dan silahkan beristirahat kalau misalkan kamu rasa udah lelah, udah capek ya. Jangan dipaksakan perjalanan dengan keadaan kamu mengantuk teman Pro 2. Terima kasih, ini dia program Jazz Musik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pasti kalian sering melihat tulisan ZZZ yang menggambarkan seseorang sedang tidur. Tulisan itu umumnya terlihat pada komik atau pesan di media sosial. Namun, perlu kalian ketahui nih, asal-usul penulisan ZZZ itu sudah ada sejak tahun 1850 loh. Menurut berbagai sumber, seorang penulis komik bernama Henry David Thoreau merupakan orang pertama yang mempopulerkan tulisan ZZZ, kadang ditulis dengan huruf kecil atau kombinasi dengan huruf kapital. Komik Henry banyak menuliskan bahasa ZZZ di atas kepala karakter yang sedang tidur atau mendengkur. Belakangan, tulisan ZZZ menjadi sinonim dari bahasa gaul tidur yang nyenyak. Selain itu, ada juga yang mengatakan karena huruf Z adalah huruf abjad terakhir dalam bahasa Inggris, dan tidur adalah aktivitas terakhir manusia. Bentuk huruf Z juga mirip seperti seorang laki-laki dalam posisi tidur. Jadi, huruf Z digunakan untuk menggambarkan keadaan tidur, kadang ada benernya juga ya.

0: Apa? Ada pria ngamuk ngancurin semua mobil di jalan. Bener gak sih?
1: Sah sih. Nih, dengerin infonya biar lebih yakin plus akurat.
0: Wah, langsung dari lokasi kejadian nih liputannya.
1: Ya iyalah, RRI. Makanya jangan takut ketinggalan berita. Karena selain media hiburan, RRI itu juga media online terpercaya.
0: RRI, bangkit untuk Indonesia maju. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat kamu tidur, otak bekerja menyortir ingatan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah sakit, sulit fokus, dan suasana hati jadi buruk. Idealnya, orang dewasa butuh 6-8 jam tidur setiap hari. Dan jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur, dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus. Sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.

Teman Pro 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik. Atas

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madul Semawi kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara

Pro 2. Informasi pertama, dari rri.co.id, Loksmawi, seorang pendaki asal Kabupaten Aceh Utara dilaporkan hilang saat melakukan pendakian di Gunung Selawah, Kabupaten Aceh Besar. Tim SAR gabungan kini sedang melakukan pencarian terhadap korban yang terakhir terlihat di puncak Gunung Selawah. Menurut laporan, korban diketahui bernama Faiz Hidayat, berusia 23 tahun, warga Gampung Paloh Gading, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Kepala Kantor Badan Pencarian dan Pertolongan Banda Aceh, Al Husain, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan tersebut pada Selasa. Berdasarkan informasi yang diterima, Faiz melakukan pendakian bersama sejumlah rekannya pada Minggu 31 Mei 2026. Rombongan berangkat pada Minggu pagi, namun saat rombongan hendak turun meninggalkan puncak, rekan-rekannya menyadari bahwa Faiz tidak berada di lokasi. Bahkan pencarian yang dilakukan secara mandiri oleh rekan korban berlanjut hingga keesokan harinya juga belum membuahkan hasil. Informasi selanjutnya, Pasar Tani Loksmawe siap digelar, petani dan UMKM dilibatkan. Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Pangan DKPPP Kota Loksmawe mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Pasar Tani Roadshow yang dijadwalkan berlangsung dalam pada 9 Juni 2026 mendatang. Persiapan tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin langsung Kepala DKPPP Kota Loksmawe. Pasar Tani Roadshow merupakan program yang digagas pemerintah Aceh sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi serta mendorong pemulihan ekonomi masyarakat. Selain menyediakan kebutuhan pangan, Pasar Tani Roadshow juga menghadirkan sejumlah layanan bagi masyarakat, salah satunya melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan yang akan membuka layanan klinik hewan gratis. Demikian Info Pro 2, nanti informasi lainnya di 95,2 FM Pro 2 Loksmawe.

RRI dengan esensi buku. Setiap orang pergi bekerja atau mencari nafkah untuk mencari rezeki. Tentu saja sebagai seorang muslim yang baik, kita mengharapkan rezeki yang halal dan baik, sehingga akan mendatangkan berkah bagi kehidupan kita maupun keluarga kita. Tapi bagaimana caranya agar memperoleh rezeki yang halal dan baik? Apakah cara kita mencari rezeki selama ini sudah benar? Bagaimana sih tanda-tanda rezeki yang mendatangkan berkah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering bermunculan di pikiran kita. 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku bestseller karya Ipo Santosa tahun 2010 yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Buku ini mengupas secara mendalam konsep rezeki dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam bidang motivasi dan spiritualitas, yaitu Ipo Santosa. Buku ini tidak hanya membahas tentang rezeki dalam arti materi, tetapi juga membahas tentang aspek spiritual dan emosional yang terkait dengan rezeki. Dalam buku ini, Ipo Santosa mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami bahwa rezeki bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan, kesyukuran, dan keikhlasan. Ia membahas 7 aspek penting yang dapat meningkatkan rezeki seseorang, baik secara materi maupun spiritual, melalui penjelasan yang sederhana namun dalam, di mana pembaca diajak untuk merenungkan bahwa makna sebenarnya dari rezeki dan bagaimana cara memperolehnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh penulis. Ipo Santosa tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat umum, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan inspiratif yang membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang dibahas. Ia juga memberikan tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih rezeki yang berlimpah. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memperluas sudut pandang mereka tentang rezeki. Ipo Santosa menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran yang positif, sikap yang baik, dan keberanian untuk berbuat kebaikan sebagai kunci mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan gaya penulisan yang hangat dan ramah, ia berhasil menyampaikan pesan-pesan penting ini dengan jelas dan menginspirasi pembaca untuk meraih kehidupan yang lebih bermakna. Meskipun buku ini membahas topik yang serius, namun penyampaian Ipo Santosa tetap ringan dan mudah dipahami. Ia menggunakan bahasa yang sederhana, namun memiliki kedalaman makna yang dapat menggugah pembaca untuk merenung dan introspeksi diri. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang rezeki dan bagaimana cara mendapatkan keberkahan dalam hidup. Secara keseluruhan, 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku yang sangat inspiratif dan memotivasi. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman yang luas tentang rezeki, akan tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi pembaca untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan isi yang kaya dan mendalam, buku ini layak menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan rezeki dan membuka diri untuk menerima keberkahan dalam kehidupan mereka. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki karya Ipo Santosa dari RRI untuk Indonesia.

dengan siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 6715 9.

0: The power, power. Papalado.
1: Pro 2 Hitlist Mancanegara. Kamu bisa request lagu mancanegara favorit kamu